Tana tu mangalinga, ma gunjoli tu matan. Lais pa ili pa ili. Sabakati li bakati koli. Masabakasi ka mabawo mabawo kasi. Para pera kasi sabar. Para iya ten. Iya sabar kasi sabar. Iya ten. Takut yuri yuri katika diari. Kau nak sabo fela kasi. Mushari kishari. Pasiram boleh. Kisuma nak kau nak. Ale aye. Bagi nani mana? Kau nak sabo ye.